bersyukurlah untuk meja makan yang penuh tawa, meski menunya sederhana. Di sana ada kehadiran Tuhan. Hardliner, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu juga adalah pemberian Allah.

Anak-anak adalah pengingat bahwa Tuhan mempercayakan masa depan di tangan kita. Syukuri kehadiran mereka. Rainer, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.

0: kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa.
1: Good morning, 100.6 FM.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Berapa Lama Anda Akan Hidup? Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Alkitab mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Mengapa sebagian dari kita hidup lebih lama daripada yang lain? Paulus menjawab, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. 1 Korintus 13 ayat 9. Ada tiga hal yang dapat Anda pastikan. 1. Anda dapat memperpanjang hidup Anda dengan menaati Tuhan dan memperpendeknya dengan tidak menaatinya. Saat menghadapi kematian, Hizkia berdoa, Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Kemudian menangislah Hizkia. Dikatakan dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Tuhan menjawab, Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umat-Ku, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 5 dan 6. Alkitab mengingatkan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Hal kedua yang bisa Anda dapat pastikan, ketika pekerjaan mereka di bumi selesai, orang-orang yang ditebus pergi ke surga. Paulus menggambarkan surga dengan kata jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Arsitek bangunan dan perancang rumah surgawi Anda adalah Yesus. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat kedua. Coba bayangkan serumah bersama Yesus seperti apa kiranya. Hal yang ketiga yang dapat Anda pastikan, jika Anda khawatir tentang kematian, mintalah janji Tuhan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Saturday morning, 100.6 FM. Good morning, 100.6 FM.

Ya, 100,6 Heartland FM. Terima kasih Harnar atas kesetiaan kebersamaannya dan mendengarkan siaran pagi hari ini. Ya, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6. Di mana saya sudah menemani Harnar dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar jadi kekuatan dan menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari yang baru ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan setelah ini ada program rohani hari ini, harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong, suatu program yang membawa, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Awali hari dengan ucapan syukur sebab kita ada di pagi hari ini, detik ini, semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Harnar, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Tidak ada seorang pun yang senang ketika dia berhadapan dengan penderitaan. Kalau kita bertanya kepada seseorang, senangkah kamu menghadapi penderitaan? Orang itu akan menatap kita dengan aneh dan berkata, ini pertanyaan yang paling bodoh yang akan ditanyakan oleh seseorang. Karena setiap orang pasti tidak menyukai penderitaan. Tetapi, tahukah saudara, meskipun tidak ada satu orang pun yang menyukai penderitaan, tetapi sebenarnya penderitaan itu baik buat kita. Nah, mungkin mendengar kata penderitaan itu baik buat kita, mungkin yang timbul dalam pemikiran saudara, aduh, ini kok pernyataan aneh sekali, mana bisa penderitaan itu baik buat kita. Tahukah saudara bahwa penderitaan mengajar kita banyak hal? Penderitaan mengajar kita untuk tidak sombong. Penderitaan mengajar kita untuk menghargai sesama. Penderitaan mengajar kita untuk menghargai anugerah Tuhan. Penderitaan mengajar kita untuk merubah banyak karakter-karakter buruk kita. Dan penderitaan membuat kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita gak dapat berbuat apa-apa. Penderitaan juga bisa membuat kita membedakan mana sahabat setia dan mana orang-orang yang sebetulnya hanya mencari untung dari persahabatan. Sehingga akhirnya walaupun penderitaan itu sakit, walaupun penderitaan itu berat, walaupun penderitaan itu menyakitkan, tetapi sebetulnya penderitaan itu baik buat kita. Jangan pernah lari dari penderitaan. Jangan pernah bersembunyi dari penderitaan. Bahkan jangan pernah coba berteriak kepada Tuhan untuk menghindarkan penderitaan dari dalam hidup kita. Tetapi sikap kita menghadapi penderitaan itu yang menentukan banyak. Karena memang sebetulnya harus jujur kita akui, penderitaan tidak dapat atau bahkan tidak perlu kita hindari. Karena penderitaan yang dihadapi dengan sikap yang benar justru itu membawa kita pada keuntungan hidup yang penuh berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Haleluya. Dan dalam program ini, kita memang sedang membahas tentang sikap menghadapi penderitaan. Nah, apakah seorang itu melihat hasil yang baik dari penderitaan, ataukah seorang itu hancur dari penderitaan? Sebetulnya bukan karena penderitaan itu sendiri. Ada orang yang akhirnya bunuh diri karena penderitaan. Ada banyak orang yang keluar dari gereja karena penderitaan. Ada banyak orang yang akhirnya jadi pelacur karena penderitaan. Ada banyak orang yang akhirnya hidup gak karu-karuan dengan obat terlarang, dengan minum mabuk, dengan seks bebas karena penderitaan. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang justru kerja keras karena penderitaan. Ada orang-orang yang justru terlibat dalam pelayanan justru karena penderitaan. Ada banyak orang yang akhirnya mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Hidupnya berubah dan makin dekat sama Tuhan justru karena penderitaan. Berarti bukan penderitaannya yang menghancurkan seseorang, tapi sikap menghadapi penderitaan itu. Kalau sikap kita benar dalam menghadapi penderitaan, kita akan terus naik di tengah-tengah penderitaan. Tapi sebaliknya, kalau sikap kita keliru, kita justru hancur dan dipermainkan oleh setan di balik setiap penderitaan. Jangan kita bodoh, tapi kuatkan hati kita. Karena Kristus Tuhan, Raja Juru Selamat kita, adalah Allah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Sehingga Paulus dengan iman berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sedang membahas dari 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Demikian firman Tuhan dikatakan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata Alkitab menggambarkan, bahkan memisahkan tentang dua hal dalam penderitaan ini. Yang pertama, penderitaan karena kita berbuat baik. Nah, Alkitab berkata, kalau kita berbuat baik, kalau kita hidup benar, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, bisa saja kita menderita. Jadi jangan salah loh, jangan setiap kali penderitaan ini dosa apa. No, sebaliknya, karena kebenaran kita bisa menderita, tetapi juga karena kesalahan kita bisa menderita. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau karena kesalahan kita menderita, itu adalah tuntunan Tuhan supaya kita bertobat. Jadi penderitaan adalah tangan Tuhan yang memanggil kita untuk kita bertobat dan berubah. Tapi sebaliknya, ada penderitaan lain, yaitu penderitaan yang meskipun kita hidup benar, meskipun kita melakukan kebenaran, meskipun kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, Alkitab ajarkan kita kalau penderitaan karena kesalahan kita, karena kita berbuat salah, karena kita berbuat jahat, bertobat, berubah, maka Allah akan memulihkan keadaan kita. Tapi kalau kesalahan kita sudah kita perbaiki, kita sudah bertobat, kita sudah tinggalkan, nah sekarang kita hidup benar, kita lakukan kehendak Tuhan, lalu kita harus menghadapi penderitaan, nah, ini yang akan mengerjakan kebaikan buat kita. Jadi jangan setiap kali penderitaan langsung, waduh, ini pasti kebaikan. Nah, belum tentu. Kadang-kadang kita harus bertobat, kadang-kadang kita harus berubah. Tapi juga nggak semua penderitaan, aduh, ini dosa apa lagi, aduh, kesalahan apa lagi. No. Nah, sikap apa yang harus kita buat kalau kita sedang menghadapi penderitaan, meskipun kita sudah lakukan firman Tuhan, meskipun kita sudah hidup dalam kebenaran? Yang pertama jelas di ayat yang 13 berkata, dan siapakah yang berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Artinya, meskipun kamu menghadapi penderitaan, meskipun kamu sedang menghadapi masa-masa yang sukar, yang pertama, kita tetap harus rajin berbuat baik. Jangan karena kita menderita, lalu kita seenaknya. Ada banyak orang yang karena menderita, atau karena lagi sedang dalam tekanan, dia pikir dia mau bentak siapapun, dia mau emosi bagaimanapun, wajar, karena saya ada alasan, saya tuh lagi jengkel, saya tuh lagi kesel, saya tuh lagi tertekan. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, misalnya dalam rumah tangga, banyak persoalan suami istri terjadi, karena suami merasa, saya tuh lagi stres ya, saya tuh lagi banyak masalah ya. Istri juga ngerasa, saya tuh lagi stres ya, saya tuh lagi banyak masalah ya. Suami saya ngerti dong, saya mesti bagaimana, saya udah dalam kondisi begini, jadi wajar kalau saya marah-marah. No, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, meskipun kita menghadapi penderitaan, kita tetap harus rajin berbuat baik. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan, lewati semuanya ini, ada maksud Tuhan. Lewati semuanya ini, Tuhan sedang memproses saya. Lewati semuanya ini, saya akan dituntun makin dekat sama Tuhan. Lewati semuanya ini, saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa. Karena itu, kita tetap harus rajin berbuat baik. Yang kedua, saya pelajari, ketika kita menghadapi penderitaan, apa yang harus kita buat? Ayat yang ke-14 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi yang kedua, kita tegaskan buat kita bagaimana sikap menghadapi penderitaan, yaitu jangan takut dan gentar. Artinya gini, jangan biarkan pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang negatif. Jadi harusnya justru menghadapi peristiwa itu, kita melihat sisi positifnya. Kita melihat apa rencana Tuhan di balik ini semua. Jangan takut dan gentar, karena orang dunia akan berpikir, hancur deh gua, aduh abis deh, ini semua berantakan, wah kacau segala sesuatunya. Nah, tapi kita kan sebaliknya, terima kasih Tuhan, Tuhan sedang mengajar saya, terima kasih Tuhan, saya akan kuat, terima kasih Tuhan, saya justru akan lihat mujizat, karena Allah yang saya sembah, Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya, haleluya. Jadi ingat, bagaimana sikap kita menghadapi penderitaan? Yang pertama, tetap rajin berbuat baik. Yang kedua, jangan takut dan gentar. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai dengan hal-hal negatif. Jangan biarkan pikiran kita dikuasai dengan hal-hal yang menakutkan. Tapi mulai ingat, Tuhan membela kita. Tuhan memberi kemenangan tepat pada waktunya. Yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-15. Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi yang ketiga, Alkitab tegas bilang, kuduskanlah Kristus dalam hati. Artinya, biarkan hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Artinya, biarkan dalam segala perkara kita berkata, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Artinya, aku tidak mau takut, aku tidak mau kecewa, aku tidak mau khawatir, aku tidak mau marah, aku tidak mau memberontak, aku percaya bahwa Kristus tetap Allah yang tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan aku. Haleluya. Jaga hati, saudara. Supaya di hati, saudara, ada Kristus yang kudus, ada Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita, ada Kristus yang senantiasa menjadi raja dalam hidup kita, yang senantiasa melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Jadi ingat ya, sikap kita menghadapi penderitaan itu penting, yaitu rajin berbuat baik, jangan takut dan gentar, kuduskan Kristus tetap dalam hati kita. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-15. Dikatakan di ayat yang ke-15 bagian terakhir itu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi yang keempat, senantiasa lemah lembut dan menghormati orang lain, itu penting. Kadang-kadang di tengah penderitaan, kita kehilangan kelemah lembutan. Kita akhirnya mulai menghalalkan segala cara. Tapi saudaraku, kalau kita kuduskan Kristus di hati kita, maka otomatis kelemah lembutan. Dan kita belajar menghormati orang lain. Kita belajar menghargai orang lain. Kita belajar menerima orang lain apa adanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka benar firman Tuhan katakan, penderitaan akan membawa kita pada segala kebaikan. Karena justru penderitaan akan membuat kita lebih takut akan Tuhan. Penderitaan akan membuat kita lebih tangguh dalam Tuhan. Penderitaan akan membuat kita lebih serupa dengan Kristus. Dan akhirnya kita berjalan dalam kemuliaan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang menghadapi penderitaan. Kuatkan hati saudara. Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Tapi kalau penderitaan itu terjadi karena kesalahan kita, karena dosa kita, bertobat, berubah. Biarkan Kristus memulihkan hidup kita. Dan kalau kita bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Kristus memampukan kita untuk bangkit dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sedang sakit, berbeban berat, lalu saudara sedang menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam masa muda saudara, dalam keluarga, dalam ekonomi saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Dan saya mau doa secara khusus buat saudara. Karena saya percaya hari ini adalah hari berkat, hari kemenangan, hari mujizat, hari di mana Allah akan berbuat sesuatu yang baik kembali buat kita. Nah, setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberi semangat baru untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa makin kuat dengan Tuhan, makin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.
0: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Rajin ke Gereja Tapi Bisnis Tetap Bangkrut. Kenapa? Seorang sahabat pernah bercerita kepada saya, "Bu Yeni, dulu saya kerja sama dengan teman yang sangat aktif di gereja. Rajin ibadah, rajin pelayanan, kelihatannya rohani sekali. Tapi waktu bisnis kami gagal, dia malah menyalahkan saya. Katanya karena saya tidak ke gereja." Saya langsung berpikir, kok bisa? Tapi setelah direnungkan, ternyata pola pikir seperti ini tidak sedikit. Banyak orang diam-diam percaya bahwa rajin ke gereja otomatis membuat hidup lancar dan bisnis berhasil. Seolah-olah gereja itu tempat menukar dalam tanda kutip kesetiaan dengan berkat. Kalau rajin hadir, Tuhan harus memberkati. Kalau aktif pelayanan, usaha pasti berhasil. Cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Tanpa sadar, kita bisa memperlakukan Tuhan seperti jimat rohani. Ke gereja bukan lagi karena mengasihi Tuhan, tetapi karena ingin hidup dibereskan. Gereja dipakai sebagai alat, bukan tempat untuk mengenal Dia. Lebih ironis lagi, ada orang yang malas belajar, malas berpikir, tidak membangun bisnis dengan benar, tapi sangat aktif secara rohani. Seolah-olah aktivitas rohani bisa menggantikan tanggung jawab praktis. Partner dipilih sembarangan, masuk usaha tanpa perhitungan, tidak paham pasar, tidak punya sistem, tidak mengerti arus kas. Tetapi saat gagal, Tuhan yang disalahkan. Padahal kalau jujur, masalahnya sering bukan pada Tuhan. Masalahnya ada pada cara kita berpikir, memilih, dan bekerja. Memang benar, Tuhan adalah sumber berkat kita. Tapi ada satu hal penting yang harus kita pahami. Ada kehendak Tuhan, the will of God. Ada cara Tuhan, the way of God. Banyak orang suka bagian Tuhan mau memberkati, tetapi tidak mau belajar bagaimana cara Tuhan bekerja. Dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan memberi kita kuasa untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan, bukan uang yang jatuh dari langit, tetapi

0: Tapi kemampuan, seringkali berkat Tuhan datang dalam bentuk ide, hikmat, koneksi, ketepatan membaca peluang, kemampuan mengelola, dan keberanian mengambil keputusan. Artinya, berkat itu sering muncul sebagai kapasitas, bukan hasil instan. Karena itu, untuk berhasil dalam bisnis, tidak cukup hanya berdoa. Kita juga harus belajar strategi, manajemen, marketing, pelayanan, sistem, membangun sistem yang baik, keuangan, cara membaca pasar. Kita perlu jujur bertanya, apakah produk kita memang dibutuhkan? Apa keunikan produk kita? Bagaimana cara menjualnya? Apakah partner kita orang yang tepat? Ini bagian kita. Tuhan memberkati, tapi kita harus mengerjakan bagian yang natural. Lalu Tuhan akan menambahkan yang supernatural. Saya teringat kisah Andrew Womack, seorang pengajar firman yang luar biasa, founder Charis Bible College. Pelayanannya menjangkau dunia, banyak mujizat yang terjadi. Bahkan Andrew beberapa kali membangkitkan orang mati. Tetapi pernah ada masa pelayanannya hampir bangkrut. Bukan karena Tuhan meninggalkan, bukan karena kurang berdoa. Jawabannya sederhana, karena mismanagement. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan pengelolaan yang benar. Firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan tanggung jawab praktis. Tuhan kemudian mempertemukan Andrew dengan orang yang tepat, salah satunya Paul Milligan, yang kuat dalam sistem bisnis dan keuangan. Lalu dilanjutkan oleh Billy Eberhard dan Dean Radke yang membantu membangun struktur, strategi, dan arah organisasi. Perhatikan, cara Tuhan bekerja bukan dengan uang yang jatuh dari langit, tetapi dengan mempertemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Artinya, Tuhan bekerja sangat praktis. Bahkan strategi bisnis yang diajarkan banyak diambil dari prinsip Kitab Amsal. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk mimbar. Firman Tuhan harus turun ke meja kerja, ke keputusan bisnis, ke cara kita mengelola uang, dan memimpin tim. Itulah kuncinya. Tidak cukup hanya hafal ayat, kita harus tahu cara menerapkannya. Bahkan seorang seperti Andrew Womack pun membutuhkan orang lain yang ahli dalam bidangnya. Jadi kita juga sama, tidak cukup hanya berdoa dan membaca firman, kita perlu belajar, bertumbuh, dan bertindak. Karena itu, mari kita luruskan pola pikir kita. Jangan pakai Tuhan untuk memberkati rencana kita, tapi hiduplah mengikuti cara Tuhan. Kenali kehendaknya, pelajari caranya, jalani dengan setia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818-176223.
2: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar radio Heartline di Tangerang.
3: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
2: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Tuhan adalah sedekat kebutuhan Anda. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Siapa saja yang pernah memandangi bintang-bintang di langit malam, terkadang akan terpesona dengan luas dan besarnya langit. Namun, hanya ada 12 orang manusia dalam sejarah yang mendapatkan kesempatan luar biasa untuk menginjakkan kaki di bulan dan memandang kembali ke bumi yang mereka gambarkan sebagai planet yang biru. Dari permukaan bulan, jarak ke bumi adalah sekitar 366.000 km jauhnya. Dan menurut Jim Irwin, salah satu dari 12 orang tadi, bumi terlihat seperti seukuran biji kenari. Diperlukan waktu 1,5 detik bagi cahaya dari bulan untuk sampai ke bumi. Dan oleh karena itu, para astronomer mengukur jarak ke benda-benda langit dalam satuan tahun cahaya. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 365 hari. Dengan kecepatan 299.792 km per detik. Bintang yang terdekat, Alpha Centauri, berjarak 41,6 triliun km jauhnya. Ukurannya 5 kali lebih besar dari matahari, dan cahayanya perlu waktu 4,4 tahun untuk sampai ke kita. Dengan cepat, besarnya ciptaan Tuhan mulai menantang pemahaman kita. Ciptaannya terlalu besar untuk dimengerti. Bagaimana bisa pikiran manusia menampung semuanya itu kalau kita biasanya mengukur jarak dalam satuan kilometer dari rumah kita? Bayangkan tebal selembar kertas dan bahwa lembaran kertas itu melambangkan jarak orbit bumi dari matahari, yaitu 150 juta kilometer. Jarak ke Alpha Centauri, bintang yang terdekat, akan harus dilambangkan dengan tebal tumpukan kertas setinggi 21 meter atau setinggi bangunan 7 lantai. Diameter galaksi kita saja akan setara dengan tumpukan kertas setinggi 496 kilometer. Sekali lagi, itu didasarkan pada rasio bahwa jarak antara bumi dan matahari setara dengan tebal selembar kertas. Jim Irwin, salah satu astronot Amerika, beberapa kali menjadi tamu di Guidelines. Sebelum saya melakukan wawancara TV dengan Jim, kami berdua makan siang dengan beberapa orang teman di restoran yang dekat. Waktu Jim sedang meninggalkan meja kami untuk menelpon, saya memberitahu pelayannya siapa Jim sebenarnya. Pada waktu Jim pergi ke bulan di tahun 1972, pelayan itu masih anak kecil. Dan waktu Jim kembali ke meja, ia terus melirik-lirik Jim, mengamati pria yang kembali dari luar angkasa itu. Namun terus terang, apa yang dialami oleh Kolonel James Irwin membuatnya berbeda dari orang-orang lain yang berada di bumi dan memandang ke atas, ke bulan dan bintang-bintang. Salah satu yang membuat saya terkesan dengan Jim adalah perspektifnya akan bumi, ruang angkasa, dan Tuhan berbeda dari perspektif kebanyakan orang. Ia sudah pernah pergi ke luar angkasa. Ia menyaksikan dari perspektif yang berbeda. Dan baginya hidup tidak akan pernah sama lagi. Robert Louis Stevenson, seorang pujangga, menuliskannya dengan sangat indah. Bintang bersinar di atas gunung-gunung. Bintang bersinar di atas lautan. Bintang memandang kepada Tuhan Maha Kuasa. Bintang memandang kepadaku. Bintang akan terus bersinar jutaan tahun lagi, berjuta-juta tahun lamanya. Tapi Tuhan dan aku akan tetap hidup dan saling mengasihi setelah bintang-bintang berlalu. Tuhan tidak berada nun jauh di sana. Dia ada sedekat kebutuhan Anda. dan Dia akan mengungkapkan kepeduliannya secara pribadi jika Anda percaya kepadanya. Dia adalah Tuhan yang peduli dan juga Tuhan Sang Pencipta yang bisa Anda temukan sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.